0: Mungkin sekiaplah. Mungkin nengto kerangbar bubar ni sawinai. Agi wosen kena laya diba kerangbar nanya. Mufu kulok sani kerang kota maro kena ya da. Ke kena kan neng apa?
1: Kena kata lah.
0: Mungkin muji da tongko?
1: Tongko. Okay. Aku lebih nang hai tang sang ni. Mana caya panon sulungi tongman jadana sui tongman.
0: Angke sanai hene kiri, do, nang je siman abono saka hai hene kiri, samka, saimano sayangi mano do mala, sisi sidi, sidi nang, saya panong teng, saman panong teng sisi sidi, abu sidi sidi angke, sidi sidi angke abu hai nang sawi tengu do, angke tamu klay tong mala nang tabu,
1: tabu kita iko.
0: Hai, nak tunggu tada. Hi, neng ni ni kolej rok dah paya.
1: Kolej paya aku dah niko ini cunanu naik.
0: Dah aku hake malah bela hambai neng kereng di ulogobo tebo sedi do.
1: Aduh.
0: Ni bela hambai. Belai kena tato kemala, kerang bar nanti sahur.

0: 아우 카보니 마르키싱 노르 카나이 동어 사르샤포엔 독 메가하르조 카팡 야크라이 판다 나예나코 하케 호저라오 곡두고 사보통 헬로
1: 헬로 바다라 벨레츠는 디버카함
0: 디버카함 디버카함
1: 나랑 농이 타코 에콰르 졸라미 브리제스
0: 브리제스 나랑 Kamu kenal naik ini Bridges?
1: Oh, enggak. Hasidi, Siklarok.
0: Oh, Siklarok, Hasidi, nah?
1: Hasidi, Siklarok.
0: Da, da, da, da.
1: Nuk sama ni, kok kenal, kok rata kera rongno, borong kelala, hama-hama, kena nerendi, hama-hama, hama-hama, kibidi, maya panda bal, kakalo umli. Kita tangke kisahan cobla, ini bagi kisahan cobla, hasilnya sih laro orang aziwa, keler ke kiri kawo, ala sidi semangkang nami, kawo musundi inang nami. Laro, sih laro, nami kati sih laro. Antu bagi di hasil sidi nami kati, kohorin basidi hamal.
0: Siklarno tuh sih sih belasan nengbe. Siklarno khabasa di, heta na. Ta seler di, hanya ta tong di. Belai tong thoma way klay samung tang di. Kesrang di, mana kok ta na, Bridges?
1: Darah. Belai cuma darah. Baca kabungan cuma kebara apa hasilnya? Mana? Kok tanggo, benar kan kebanyakan kanan ini berkongko kabinet itu. Jadi, langsung minta siapa kebetulan langsung minta tanah. Jadi, kalau benar kan kok tanggo kanan ini semua ini kongko kabinet ya, nomor.
0: Oh, hasil na.
1: Kita dah analisis tu, mana rohna kan benar kan bang bagi tawon siapa kebetulan ini kanan orang bagi tawon.
0: Dah.
1: Mana analisis tu roh, mana roh kakak dari mana darah. Nego hari mana omah kain kebaka aja kok tanggo sejak kebama temenan ini berbelah kan kok tuh hari mana ini harus dukorok ini cuma harum tanggo ta tapi kalau ini baru ini tanggo
0: haiya dah tahun yang sama apa no angmu kau buka ya nih message doktori angka hype no Bridges message ni slaybo omah kain kain tahu neng mau keringnya ini kok salah ini neng sahur mani omuk kena tok mani tiap juta
1: Gerondi,
0: tini Malaya, tanya hati barom manai, hadiva, angkerondi, seng salsa bayi kanai payi thang mainan Bridges.
1: Abah mana, borok ini lingka, ini sembar thaja, bokong tu khabri Malaya yang kanam
0: sembar. Mana itu Bridges? Tahu siapa pun mana itu, tamannya ngai. Tangi hingga ke sini kanai rupu bangli. Wah, ke? Dah, borok ni abah tamu ni, nani. Baru ni kok tuh message ni selai kok tuh neng mai kerengi je masalah mana hai neng tahu rumah ni sikla rumah tuh neng saharka omah ke wajah mana sini kunjung tapi jatun kunjung pirja ke thang mana neng juda hai ke borak seinyai sengpun pori ka ke ap pori mana neng tiksha juda angi thango tiksha ferry thanae Bridges
1: ah dah
0: hai kan ke neng tahu sahur mana hai sikla rumah tuh ye pa busuk sekhana tau kanai lah Engkau sini kapang yakrai bodol ni, mari kita jing songbo haino romdi tini manliya. Bus kang ni teu sih hati baru brok mani mano. Hey diba, engkau sanae kerengai le bangkabla.
1: Kamu nampak kaisa kubungan mungkin ke, si kotak

0: eğitim kaynağı mı bıraktın da?
1: Hmm.
0: Daha sadece bir anı sananı ney ayan oku bakara donguyu donguyu.
1: Hmm.
0: Oku bora kablaklayı.
1: Hmm.
0: Bakanın oku karantaya gizli sanak ney bu kakak.
1: Hmm. Hmm.
0: Kapay canta.
1: Hmm.
0: Okey ay abu ba. Yal si yang tilay kemenu mani boruk muna. Kapı babo.
1: Hmm.
0: Yal ya. Kapay canı. Selangan. Yal mı kajin ayla ya. Hmm. Hmm. Hmm. Okay. Awa thang ka hang ka ang. Kwa pro bu tham pa jang na si. Ka nang go. Ma kharya ang bu kharya chi tu ma chi kha chang la ya yin pa to. Ka ma khara wa ing ma sak chi tu kha chang la ja ta. Kai wa sha bo ro no na ya ni. Ka pur ka ma khara sakang lo pa pa nu sa po. Ko ko ma kha pro sakang chim rang li ang ta ba. Ka ma khara sakang chim ka hang ka. Aw ma khara No, siapa yang nak kau beli sesuatu nak kau? Oh, nak kerja? Macam mana beli ramu tu? Macam mana tu kita?
1: Oh,
0: ni kerja.
1: Ini.
0: Macam apa kerja siapa? Oh, macam tak ada kerja lagi. Har kah kerja? Oh, macam kerja tu. Macam kah kerja? Kau baru ada korai ni. Tang lagi kita. Tak
1: nak
0: satu kan kerja semua.
1: Wah, hingga ke? Oh, macam kerja bahasa kelainnya siang kering belasah.
0: Iya,
1: mukalah sih kerengkang kungkung ba. Ah, hingga borong ini hari asyik bokrogau budhi tongi si borok yogi manci bela. Musano aja musano, musano kiri mano se bono se sah naik nih kang kaba, bawa wanshu kana, moran sepan tep keplay sih nabla, nai na.
0: Abang itu makasa ta, borong budhi banyak makai
1: makai kata. Iya, omoh hai klanyo semu sini lang mau. Samu panang nanang wo na?
0: Ton ka ton.
1: Belai hambai ako, belai hambai. Aw kapone mari kising nor bukhana baikena. Poncholokhi sahor mani. Angke aw mukhra yang sak keng nani jorao. Be keba keng kha. Hai pano musani yakni boro yognani baginyai. Bahai klai wan chugi boro kok saka negradi. Sranyo kabrudi. Aw musa baham chardi niche. Sasipu yang tekor te masa mukrabu, engkau musaba wansu kana keran sar di tasar di kisi sesar di engkau kaba ke thang romoi se nargi sar di hanya bo wansu kana kiri jaka yang thang lai kuah hai no hai kitung rom lai ye afrogo hunga mak tham tu di masa masa tubu nih engkau kaba oh mubano orang sar nani buthar nani makasih tubu kana bla nanya kharu kata. Hakang bor bo yok ha, awan bagi no kampung ni mari kising, omong ke sian kereng, he di mana, seng zoro zoro, sini lang mau, omong hai kirma cinca zoro rogo payi mano, afro rogo neng kiru, tini lu yok liya, tini thisi nai, ni tongkang kile, kowe kowe ni neng thi thi nani nang nai, fia ba, neng arni yok nani nang nai, kati nani nang nai, neng lama nai tungna nang nai, awan bagi no pelai ke sian kereng, nengo kampung ni mari kising. Ar mukhra yogi pemani hai semo sini bokrokno sin wanchumungno omhai kena samgo phanangi tumungno samong khlaiman kahke semo omhai jorrok phaiprupano sin kati ui manana yogi manana belake hambai sini bukhuk poncholokhi deborma nang sengbai kering hormani bagai tainini kerang kothomani bagai naina haino hai kok dugo sabotong. Hello.
2: Hello.
1: Aau, Dibor kaham.
2: Dibor kaham. Tagar jalan kau ni kaya saya tunggu.
1: Belai hambai.
2: Bunyi saya angkot sama orang kalah macam mana? Tuk, kanatuk kalah kaya. Tapi kau tahu mana? Orang tu selalu bisa beli rayapun, bono, boma, bupa.
1: Yang
2: baik tu beri saya beli. Kaya orang pusing orang kering ni bil juga, no, saya cina orang musim tengah tu sepuisa orang kering ke bawa sari ru. Tapi ni, mulut jepur tu baku tu di amai jat korok tu.
1: Oh.

0: Oke, am hai ke bazar kan am hai dukan kalau kan kan no. Tes ase ke sebelum dukan doktor kan. Kalau kan kan no. Tinjau misalaro, ekdin bin dukan no fahy ya. Kamu semua loko tu kan ke tanda nongke. Kau lagi ya. Kamu ni kore. Ini tu ya aku pusha kere. Nampak ke sengkau pusha kelang kena. Jadi bo, aru buita orangnya no dukan tomai rokse. Ini jaga asal dress kan kami kan lek boh ni aku dah pusha kere. Kini dua kali am hakik bicar kaya. Kere ini sekarang ke kere yang kena ini. Iya tu, no rolo jepur no goro dita. Ini hang kai tengah rasa dini lah. Jangan pada dua tiga ni boleh ke pas kayu kan mak kamera.
1: Oh.
0: Asal dress kan kami lek boh.
1: Ba.
0: Tapi no boh. Sari rohuru, kami takkan borong. Kini pusa seng pusa juga, saya ni apa mai takkan boleh gaya kari rosak. Kami hari mang mang sab cuma payoh sah, sebenarnya jadi jadi dua no, saya orang yang pasal mat, orang yang bawa sah sah kan kata, bang ya tu pun pusa kering mai borong, jadi betul sah ni saya punya, saya hampir ram di sini. Jadi buat apa kita sah sah sah dalam ha, kami tak gaya korup sah, korup memang saya sah payung ke, sah sah pun jaga bor. Akhirnya kami balok ya, kita sah sah saja itu. Ang bonong kong bisa saya nong nong itu haru. Asalnya mana sabo? Oh ya lah, tahun nong nong kita buat sini ya. Isu berita tinggal di sini mah masa hakata itu. Kencet zoom tuh sih.
1: Oh.
0: Zoom tuh. Nono. Selangkah naya kau sudah samai ingkar sini. Neng. Jadi kaya kangke. Jadi lo kaya go. Panda pakai neng neng sih thang naik. Om hai ke tong hang hang ke ba? Neng kujilak. Ni hai ke langsung hang ke nabo? Haru sudah cerai bawa bisnes kaya. Haru arang bisnes mo agan ani no ab bini ala ani no haru se beri bono bini rangku sa jima rangnu gue baru kahamnu gue hamla gitu. Ini kai bono sa sa teh itu. Hari sengkai jadi lain mana ni bahan kerja bukari hai dok. Ina angkong ani tu mo hai dosa ni cara tabo. Jauh betul cara jom duduk pun mana nengang ke tangkung pun nama telang sini ini siapa ya? Teng sini tu siapa orang nak banyak lagi? Abu nama sudah ban dia borok. Ama tu salah kata. Aku boleh betul betul apa tu baik belajar orang ha? Aku mungkin kan ini. Tapi kan, aku ini semua boleh kan abu? Kajang mana mahu terus apa aja ha? Kajang mana dulu ay ham dulu ke kajang apa lagi yang orang lagi kan? Panda pay yang kan sok lagi amat kan abu? Kau kau faham apa no? Setiap orang bawa uang borong orang. Kau tu berhak kita kelihatan.
1: Nampak ini faham nak nai?
0: Kau ini faham nai. Sini, sana, mak pelang sini kena cakap. Tapi bihik bukan nai jangka kau no. Bihik bongga nanti si orang kau yang buih panda. Kamu orang lain jangko yang kata kamu nang ni kamu jalan ke beri masa. Jadi asal si bawa kotor beri masa. Bihik no. Kalau kita orang anu standong saja lagi kan orang macam barang orang ni kiri sero, anu sisa ada yang tuh. Jindara masa yang anu bawa besar. Aku macam je, hai rupanya dia dihiguan atau sisa no. Aku mungkin barang no dia kaya dah kata. Akhir je bawa no saya tak beri saya kelang aje. Nunggu ni ko ni ni lagi sambo nunggu no lor. Ekso bos tangan. Aku macam ni saya kelang ha. Jadi saya kelang saya bolol lagi nak perum saya. Bukannya sahaja kita, bukannya nak kita berorok tunggu. Anu mahai beri mana masa mahai, hai hai tamu, sampai mana tamu, dia rasa kita baru mahai asir batu hilang. Hai ni purte wajah, jomdut mak thamro. Abah kubu nyu. Jangan ayat itu din poli hak hai kaya gokha. Oh jadi kalau ni mihno om hak kaya asir batu hilang, mana abah kubu nyu, ni berapa kerja, semai tengah apa kata dia. Semai tengah angkat berorok. Kucing lagi kata.
1: Aw, tong thokzak lagi ya.
0: Tong thokzak lagi kata. Kalau mau nengsanu bahasa itu maklai sih, ini boleh saya bihing nong ta.
1: Aw.
0: Orang ni asalnya borok borok kuk kaham kuk sarol juga. Jom duduk, itu dia lapori yang kaya bono naik ya. Aba asalnya wah beri, saya mana bah jom duduk nabu abah tahu siapa tak ke borok roh biru. Bihing ni bono naik juga ta.
1: Oh.
0: Aw kaya.
1: Hai sih na.
0: Hai sih.
1: ขนาดตัวก็ขนาดตัวยานี่แกนั่งก็สมารถใช่ไหมขนาดตัวครับขนาดตัวครับเลยเอ้ยอาวุโนวันสุขจังไนสิริงจังไนตองใต้เกี่ยว
0: เบลัย
1: ฮัมไบเกรงฮอร์มันอีกบ้างเลย
0: เอาฮัมไบ

0: sobo asa ya bongrai baya.
1: Hmm.
0: Karena musung bon kolui kan maya.
1: Hmm.
0: Serai mongcaza kumbar nungle.
1: Hmm.
0: Busu kuboi kumbar nungle.
1: Hmm.
0: Ya bobo kolui kan maya no no no le.
1: Hmm.
0: Ini semuanya naruh malia motom jang mani bagoi.
1: Hmm.
0: Pulok bayi mupu unani nangka.
1: Hmm.
0: Bisiwo waisha sena busiwo malanya nangka.
1: Oh.
0: Semua hambai menai.
1: Wah. Kakala bui kapum le mupu bayi.
0: Pulok bo. Kapun.
1: Kakala bui kapu.
0: Sena busiwo hengkai.
1: Hmm. Yang o kerang bar bubar.
0: Pulok.
1: Kerang baru bubar, no seng si nok rogo seng kai maru nujab le.
0: Ma bono, abo bosa bono kolikan maya.
1: Bono bupang gosa seng abo bupang bedek, ramdi bupang kia kubar rogo kosok, yarung aja karo surui ya bului.
0: Bubar seng busu bini naito.
1: Ba, oh kerang baru.
0: Sudahai.
1: Ii, oh kerang baru gubah nih hunmani. Kerang baru bubar, kumpui bubar, hulog. Mufuk, hani hanmani. Omurok ngake sini tangma tile ma, sini tangai ma tangai fasongrok. Salai mani, tanglai ma tile marungi. Aprok bay kereng zakta na.
0: Kereng zakta. Karena apa nyai kota kubunya bo mutai bong maya. Karena bay bubar no bo. Karena musuh bo bo mau tak kulita kulita tang di tang maya kol maya kan maya ini agi nih buru cibura rok kata.
1: Belai belai hambai baik kau tu, neng asek kelainai siyai kerengai semai musang man bagi tu, hambai hambai. Aw sini baik kau tu, asek kelainai kerang baru tu inai siyai semai kerengai musang reka. Belai belai hambai.

0: Au kapone mare kising seng asu zara resamong kenalakya tri netro film ni resamong Kumar Sanu ni korango nine nine heko zoro kokdugo haino hai sabotongpi hello
1: hello
0: lam sugo dibor kaham
1: Dundra
0: ini kisur. Sagrasi di kisur sam sanai.
1: Acha resamung pangsa kanan ni.
0: Bah belai. Belai hambai neng resamung kan mabagai.
1: Hambai. Ang kanan mung sama kau boh ye hindi gan do.
0: Dah sari.
1: Uce herate rahni menal gan. Ya gan mak bisa kanai mang.
0: Boh film ni apa? Boh film ni resamung.
1: Ang kimbung mo ato kasum kumal ya.
0: Aha, bahay cehera.
1: Cehera terah ni kalau sabda ada di Singapura song dok dong.
0: Bolong kutu kik lahir kanang mano.
1: Aha, apa ada borongan ni kong tenggelak kan mungkin tu.
0: Aje. Bolong kutu kik lahir kabel neng ngaran sang tap naik tu ikarin nani.
1: Bisa naik ada cesta kau takut aku, entah apa pun cebur dan mana apa.
0: Cara heye San Kila he. Rishi Kapoor, Dimple Kapadia, yang music compose kaya Arde Borman. Bah, dalai hamba ya ko.
1: Nengano takut nunggu apa lah?
0: Nengano asal bolong kutu ko, terima kiki leh mah ingka naik tu ikar di sini.
1: Kaya, nim tani awak ni ada apa tang nai? Nang mana mak kau kaya juga tu.
0: Dah, ang buat kita pun kisah mama banyak kali kah.
1: Hahaha,
0: baik, baik, baik, baik. Kerana di, nengah tak zaman ni ramung doh.